0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

teman Pro 2 ngobrolin tentang kabar terbaru dari Karhutla di Kalimantan. Ini ternyata Pak Presiden bakal menambahkan personal TNI ya untuk menangani kebakaran hutan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi untuk memperkuat penanganan Karhutla. Ya, jadi Mensesnek menyebut penambahan personal TNI ini diputuskan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Prasetyo juga mengatakan penambahan 3 batalion TNI ini akan dikirimkan dari wilayah Pulau Jawa, teman Pro 2 ya. Dan penambahan personal tersebut untuk memperkuat satuan TNI yang tersebar di sejumlah lokasi Karhutla. Menurutnya dengan kondisi jumlah personal yang terbatas, dibutuhkan pengarahan bantuan tambahan nih untuk mempercepat proses pemadaman, teman Pro 2 ya. Dan for sure teman Pro 2, ini kabarnya jumlahnya bakal kurang lebih sekitar 1.200 prajurit ya. Dan ini kabarnya paling lambat akan diberangkatkan, paling lambat besok udah ada di lokasi, which is like besok adalah hari ini teman Pro 2 ya. Oh enggak, tanggal 24, besok tanggal 24 teman Pro 2 ya. Semoga aja bakal segera tertangani teman Pro 2, karena memang sedih banget ya kalau misalnya ngomongin tentang Karhutla yang ini benar-benar mengganggu semua aktivitas, bahkan juga bisa dikatakan merusak habitat dari makhluk-makhluk yang ada di sana teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, masih di 87,9 Pro 2 FM teman, terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ini toh video
5: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kabar selanjutnya juga datang dari salah satu hal yang kayaknya cukup membanggakan gitu ya. Dimana Kemenbud ini mendukung Strings of Equator, kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa, Teman Pro 2. Jadi Tanto Yahya barengan sama Tom Shelban membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa ya, melalui tour Strings of Equator. Tour ini menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional ya bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik Teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon juga mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik emang jadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan Teman Pro 2. Menurutnya, panggung internasional ini gak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia, tapi juga memperluas pasar, jejaring, dan peluang kerjasama bagi pelaku musik. Sementara itu, musisi Tanto Yahya mengatakan pertunjukan bakal menggabungkan lagu daerah dengan cerita mengenai kebudayaan Nusantara. Materi musik juga dipilih untuk menunjukkan perbedaan karakter musikal Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Menurutnya, musik Indonesia bagian barat itu banyak dapat pengaruh Islam dan Melayu, antara lain ada gambus, mandolin, dan juga biola, Teman Pro 2 ya. Sedangkan wilayah tengah ini kuat dengan tradisi Jawa dan keraton serta tangga nada slendro, sedangkan Indonesia Timur dipengaruhi budaya Pasifik. Di sinilah Menbud berharap tur tersebut enggak berhenti sebagai pertunjukan hiburan tapi membawa pesan kekayaan dan kebudayaan Indonesia, Teman Pro 2 ya. So, semoga aja acaranya bakal lancar, Teman Pro 2, karena kemarin juga udah dilaksanakan di Oslo, Norwegia di tanggal 24 Agustus, terus bakal dilanjut lagi di tanggal 28 sampai 31 Agustus dan 1 September di Santa Susana Spanyol dan Den Haag Belanda di tanggal 4 September. Bakal seru juga Teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune. Jam 8 pagi nanti bakal ada Lentera Hati seperti biasa, dan aku bakal nemenin kamu lagi sampai nanti jam 12 siang, Teman Pro 2. So keep here.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terangi pikiran kami agar dapat memahami kasih dan pengorbanan Yesus sebagai penebus dunia, serta kuasanya yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Isaac Watts pernah menulis dalam himnenya tentang penderitaan Yesus di kayu salib, menggambarkan bagaimana kesedihan dan kasih bercampur dalam pengorbanannya. Yesus mengenakan mahkota duri bukan tanpa alasan. Itu adalah simbol dari misi utamanya di dunia, yaitu menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk mencari kenyamanan atau kehormatan, tetapi untuk menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian manusia. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dunia menjadi penuh dengan penderitaan, kesulitan, dan perpecahan. Dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menciptakan jurang yang tidak bisa diseberangi oleh usaha manusia sendiri. Tidak ada perbuatan baik yang cukup untuk menghapus dosa. Tidak ada pengorbanan manusia yang cukup untuk menebusnya. Hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan manusia, yaitu melalui pengorbanan Yesus. Yesus tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan manusia adalah dengan menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Dia tidak datang untuk dihormati sebagai raja duniawi, tetapi sebagai hamba yang rela menderita demi banyak orang. Dia bisa saja menghindari penderitaan, tetapi dia memilih untuk tetap taat pada rencana keselamatan. Bahkan ketika mahkota duri diletakkan di atas kepalanya, itu menjadi lambang bahwa dia menanggung kutukan dosa dunia agar manusia bisa menerima mahkota kemuliaan. Dosa sering digambarkan seperti duri yang menusuk dan menyakiti. Itu membuat manusia terjebak dalam kebencian, iri hati, kemarahan, dan kesalahan yang terus menghantui. Dosa mengikat manusia dalam ketakutan dan rasa bersalah, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus datang untuk mematahkan belenggu itu. Dia tidak hanya mengajarkan tentang kasih dan pengampunan, tetapi juga bertindak sebagai tebusan yang menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Ketika Yesus disalibkan, dia tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga menanggung beban dosa seluruh dunia. Dia menggantikan posisi manusia yang seharusnya menerima hukuman itu. Salib bukan sekedar peristiwa tragis, tetapi sebuah kemenangan. Di atas kayu salib, Yesus menebus setiap orang yang mau percaya kepadanya, memberikan kesempatan bagi semua orang untuk kembali kepada Tuhan tanpa dihantui oleh dosa dan kesalahan masa lalu. Pengorbanan Yesus adalah bukti nyata bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Dia tidak menebus hanya beberapa orang, tetapi seluruh dunia. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau seberapa besar dosanya, memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan orang-orang yang dianggap baik, tetapi juga mereka yang tersesat, terpuruk, dan merasa tidak layak. Karena itu, setiap orang yang telah ditebus oleh Yesus memiliki panggilan untuk hidup dalam kebebasan yang sudah Dia berikan. Kita tidak lagi perlu hidup dalam rasa bersalah atau ketakutan, tetapi bisa menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa Yesus telah membayar lunas segala dosa kita. Sekarang, kita punya kesempatan untuk hidup baginya, mencerminkan kasih-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yesus adalah penebus dunia, dan tujuan utamanya adalah menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia telah memberikan segalanya agar manusia bisa kembali kepada Tuhan. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menerima penebusan itu dan hidup dalam anugerah-Nya, atau tetap terjebak dalam belenggu dosa?

seorang perempuan yang telah mengalami penderitaan selama 18 tahun. Tubuhnya bungkuk dan ia tidak dapat berdiri tegak. Setiap hari ia harus menjalani kehidupan dengan kondisi itu, mungkin dengan rasa sakit yang terus menerus dan perasaan putus asa. Namun pada suatu hari, Yesus melihatnya. Ia tidak hanya memandang dari kejauhan, tetapi memanggilnya dan berkata, "Ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian Yesus meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga tubuhnya kembali tegak. Dengan penuh sukacita, perempuan itu segera memuliakan Tuhan. Dari kisah ini, ada 4 hal yang dapat diperhatikan. Siapa orangnya? Apa masalahnya? Siapa tabib agung itu? Dan bagaimana solusi yang diberikan? Setiap manusia pasti memiliki pergumulan dalam hidupnya, baik itu dalam bentuk penyakit, kesulitan hidup, maupun beban batin. Namun yang lebih penting dari masalah itu sendiri adalah bahwa selalu ada jawaban. Yesus sebagai tabib agung memiliki kuasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan, tidak peduli seberapa lama atau beratnya penderitaan yang dialami seseorang. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia tidak memberikan nasihat atau sekedar kata-kata penghiburan. Sebaliknya, ia langsung memberikan perintah penuh kuasa, "Penyakitmu telah sembuh." Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar daripada permasalahan apapun yang dihadapi manusia. Banyak orang terlalu sibuk mencari penyebab masalah mereka atau merasa terjebak dalam kondisi yang sulit sehingga lupa bahwa mereka dapat mempercayakan hidup mereka kepada kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan. Perempuan itu telah mengalami penderitaan selama bertahun-tahun, tetapi bagi Yesus, waktu bukanlah penghalang untuk memberikan kesembuhan. Luka dan trauma yang masih terasa nyata dapat disembuhkan seketika oleh kuasa Tuhan. Yesus adalah firman hidup yang tetap sama dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu, janjinya yang berlaku ribuan tahun lalu tetap berlaku bagi manusia pada masa kini. Jika Yesus dapat menyembuhkan perempuan itu dengan satu perkataannya, ia juga dapat melakukan hal yang sama bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Menariknya, Yesus tidak menyebut nama perempuan itu. Hal ini menunjukkan bahwa janji kesembuhan dan pemulihannya tidak hanya berlaku bagi satu individu, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Apapun bentuk pergumulan yang dialami, baik dalam kesehatan, beban hidup, maupun luka batin, Yesus sanggup memberikan pemulihan. Ia tidak melihat status, latar belakang, atau seberapa besar masalah seseorang. Yang ia perhatikan adalah hati yang dengan tulus mau percaya dan menerima pertolongannya. Seringkali manusia merasa terikat dengan luka dan kegagalan masa lalu, seperti halnya perempuan yang mengalami sakit selama 18 tahun itu. Mungkin ada pengalaman pahit yang sulit dilupakan atau perasaan bersalah yang terus membebani. Namun Yesus tidak datang untuk mengingatkan manusia akan kegagalannya, melainkan untuk membebaskan dan memulihkan. Ia ingin agar setiap orang dapat hidup dalam kemenangan dan sukacita sejati tanpa terikat oleh belenggu masa lalu. Yesus memiliki kuasa untuk memulihkan siapa saja, tetapi setiap orang juga perlu mengambil langkah iman. Perempuan itu tidak menolak panggilan Yesus, tidak meragukan kesembuhan yang ditawarkan, dan tidak mempertanyakan apakah dirinya layak untuk menerima pemulihan. Ia percaya dan menerima perkataan Yesus dengan sepenuh hati. Demikian juga Anda. Apakah Anda mau percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup Anda? Atau Anda masih ragu dan terus membiarkan diri terikat oleh pergumulan yang ada?
Jika saat ini Anda sedang menghadapi tantangan hidup yang berat, ingatlah bahwa Yesus melihat dan peduli kepada Anda. Ia mengerti setiap kesulitan dan pergumulan yang Anda alami, serta memiliki kuasa untuk memberikan jalan keluar. Yang perlu Anda lakukan adalah datang kepada-Nya dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa firman-Nya memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan Anda. Seperti perempuan yang bungkuk itu, Anda pun dapat mengalami pemulihan dan bersuka cita dalam kasih Tuhan, karena Yesus adalah tabib agung yang menyembuhkan dan membebaskan.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 20 hingga 28. Beginilah firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Salam Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada. Jumpa dengan saya Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati sehingga kami mengerti dan memahaminya dengan baik juga. Tuhan, kami berdoa berkati agar Engkau yang menaruh perkataan ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan diberkati dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada, saya akan menyampaikan tema dari perikop firman Tuhan ini, iman yang bekerja. Mengapa ini perlu, iman yang bekerja? Adakah iman yang tidak bekerja? Ada, sebab itu hanya sebatas pengakuan. Mungkin ada orang yang berkata, aku percaya, aku beriman, tetapi tidak terbukti. Tidak bisa diukur dari perkataan semata. Tetapi iman yang bekerja itu kita akan lihat sebagaimana peristiwa yang pernah terjadi pada saat Yesus menjadi manusia hidup di dunia ini melayani. Kita perhatikan iman yang bekerja itu ada pada perikop ini. Dalam ayatnya yang pertama sampai ayat 3, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Perhatikan, pada waktu Yesus ada di Kapernaum, ketika informasinya Yesus sedang ada di daerah itu, ada tindakan iman yang kita perhatikan atas empat orang yang menggotong ada seorang yang sakit, lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 3 tadi, ada orang-orang datang membawa kepadanya, kepada Yesus, seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Perhatikan bahwa iman yang bekerja itu adalah iman yang berpusat pada Tuhan. Iman yang dipusatkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah jaminan untuk kemenangan bagi saudara dan saya. Karena ia yang bersabda, datang marilah kepadaku. Ia yang berjanji, dia yang akan memberi kemenangan, kelepasan. Ia yang akan menolong. Tuhan tidak terbatas untuk memberikan pertolongan bagi saudara. Yang menjadi masalah adalah ada banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, justru dia tidak datang kepada Yesus. Justru dia datang kepada hal-hal yang lain. Maka ayat ini mengingatkan kita supaya jika kita mengalami pergumulan, sama seperti yang kita lihat dalam peristiwa ini, masalahnya apa? Masalahnya adalah ada keluarga, katakanlah ini keluarga dari mereka atau kerabat mereka yang sedang lumpuh. Ini adalah masalah. Nah, kita tidak tahu apa masalah saudara. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Tetapi Yesus tahu persis pergumulanmu, perasaanmu, kesulitan, tantangan yang kau sedang alami. Oleh karena itu, di tengah pergumulan yang engkau alami, datanglah kepada Yesus. Imanmu harus berpusat kepada Dia. Mengapa? Karena Yesus adalah jawaban, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah jawaban yang pasti. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberi. Saudara minta kepada Yesus, taruhlah sepenuhnya pergumulan kita kepada Dia, serahkan, datang kepada Kristus karena Dia yang akan menolong. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana iman yang bekerja itu? Tidak saja berkata tahu tentang Yesus, tidak saja berkata, oh saya percaya, oh Dia itu Tuhan, Ia sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kubur, mengalahkan maut. Tidak saja berkata demikian, tetapi kita juga harus bertindak mengalahkan tantangan yang ada. Apa tantangan itu? Lihat pada ayat 4. Tetapi mereka, orang-orang yang menggotong ini, tidak dapat membawanya kepadanya, kepada Yesus. Karena orang banyak itu, karena banyak orang yang mengurumuni Yesus, mau mendengarkan firman yang Yesus sampaikan. Lalu mereka membuka atap, perhatikan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi kita belajar dengan iman yang bekerja, tidak saja berkata, membawa masalah itu kepada Yesus. Mohon supaya Yesus yang akan menolong agar kita berkemenangan atas pergumulan kita. Tetapi iman yang bekerja itu adalah iman yang bertindak mengalahkan tantangan. Ada tantangan dalam hidup ini. Datang kepada Kristus, itu ada tantangan. Bisa tantangan dari situasi, Bapak Ibu Saudara, pendengar dimanapun berada. Contohnya dalam peristiwa ini, padat sekali, semua rumah itu sudah penuh, sampai pintu pun sudah dipenuhi oleh orang lain. Jadi sulit untuk membawa orang lumpuh ini langsung ke hadapan Yesus. Ya, tantangannya adalah manusia padat mengelilingi Yesus. Tetapi sekali lagi, apa tantangan yang saudara hadapi untuk datang kepada Kristus, untuk berserah kepada Dia, untuk bergantung penuh kepada Dia? Iman yang bekerja itu adalah bertindaklah mengalahkan tantangan itu. Jangan kalah oleh pergumulan yang ada. Jangan undur karena tantangan, karena situasi yang ada. Juga di dalam kebenaran ini ada orang-orang Farisi jika kita perhatikan. Di mana orang-orang Farisi itu? Setelah Yesus menolong orang ini, ada tanggapan orang-orang Farisi yang negatif. Karena perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini adalah ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang tidak mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Mereka justru tidak setuju. Padahal Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan seperti pada ayat 5, pengampunan dosa bahkan dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, lihatlah ada tantangan dari sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita tidak selalu mendukung perjalanan iman kita. Orang-orang di sekitar kita, mungkin suami kita, mungkin istri, mungkin anak kita, atau saudara, tetangga, atau siapapun. Bapak, ibu, saudara, sadarlah bahwa kadang-kadang orang yang dekat dengan kita itu menjadi tantangan untuk kita menyatakan iman kepada Kristus. Tetapi jangan berhenti dengan tantangan yang ada. Apa tantangan selanjutnya lagi? Tantangan yang kita lihat juga adalah tantangan dari diri sendiri. Ini yang juga berat. Mengalahkan musuh itu kadang-kadang tidak sulit. Ya, menolak. Katakanlah menolak bujukan rayuan iblis tidak sulit, tetapi bagaimana dengan diri kita? Apa tantangan dari diri kita biasanya? Sama seperti orang lumpuh ini, rasa malu itu bisa, enggan, apa kata orang? Karena perhatikan, ini tindakan yang sungguh kita akui sebagai tindakan iman yang bekerja. Mereka tidak berhenti dengan pergumulan dan kesulitan itu. Mereka naik ke soto rumah, kemudian membuka atap itu, pelan-pelan diturunkannya kerabatnya yang sakit itu. Jadi saya perhatikan di sini, mereka tidak enggan, tidak malu, tidak peduli dengan apa nanti kata orang. Tujuan mereka jelas adalah bagaimana pergumulan, masalah tentang kelumpuhan yang dihadapi kerabatnya ini bisa terselesaikan. Mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah solusi, maka mereka datang kepada Yesus. Mereka tahu bahwa ada tantangan dan di hadapan mereka jelas tantangan itu. Dan mereka mengalahkan tantangan itu. Mengalahkan situasi. Tidak mengizinkan, tidak memungkinkan padat untuk bisa bertemu langsung dengan Yesus itu. Tantangannya juga tidak gampang. Kemudian kita lihat di dalam tantangan itu juga, orang-orang sekitar tidak mendukung. Orang-orang sekitar kita bisa saja tidak mendukung kita. Kemudian diri kita, perasaan kita, rasa enggan. Kemudian kita lihat apa yang kita belajar juga dari perikop ini. Bahwa iman yang bekerja itu tidak saja iman yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Tidak saja berbicara, bertindak mengalahkan tantangan. Tetapi lihatlah pada ayat 6 juga bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di situ, apa yang disebut dengan ahli Taurat atau orang Farisi. Ya, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Karena memang mereka tidak mengenal Yesus, Bapak, Ibu, Saudara. Mereka tahunya Yesus itu seorang nabi. Yesus itu guru yang baik. Tetapi ingat bahwa ia adalah Allah yang suci, yang rela meninggalkan tahta surga demi keselamatan kita. Jadi dia datang untuk memberikan kemenangan demi kemenangan kepada manusia yang sudah dikuasai oleh dosa, terikat oleh kuasa kegelapan. Maka mereka tidak mengerti. Maka lihatlah dalam ayat 7, Yesus segera mengetahui dalam hatinya apa yang dipikiran orang-orang ini, ahli Taurat, orang-orang Farisi atau orang-orang Saduki ini, Yesus tahu karena dia Tuhan. Di dalam hati mereka sebenarnya, tetapi Yesus tahu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Yesus kepada yang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara, iman yang melakukan sesuai perintah Tuhan. Lihat, kita akan belajar dengan iman orang lumpuh ini. Ketika Yesus berkata, bangunlah, segera angkat tempat tidurmu. Lihat bunyinya tadi, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Dia melakukannya. Iman yang bekerja itu adalah iman yang kita kerjakan sesuai perintah Tuhan. Jadi taat pada firman-Nya. Kalau firman Tuhan berkata, kita taati, kita aminkan, kita lakukan. Itu artinya iman yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Itulah iman bekerja. Dan jangan ada penundaan. Sekalipun kita sedang dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan, jangan menunda, dia segera perhatikan. Dalam ayatnya yang ke-12 tadi, orang itu pun bangun segera. Artinya dia melakukan dengan respon yang baik. Jika saudara tahu firman Tuhan, kerjakanlah, lakukan. Itu artinya beriman kepada firman itu. Itu artinya kita lakukan karena kita menaruh iman teguh kokoh kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, jangan hanya pengakuan beriman, percaya di mulut, tetapi mari kita menyatakannya dengan iman yang bekerja. Sekali lagi, iman yang bekerja itu adalah iman yang berpusat kepada Kristus, percaya kepada Dia, percaya kepada kuasanya, percaya kepada firman-Nya, ya dan amin. Kita juga harus menyatakan iman yang bertindak mengalahkan tantangan, pergumulan, kesulitan yang menghambat kita untuk berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Iman yang bekerja itu juga adalah iman yang kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan firman-Nya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara berjalan dengan iman yang bekerja kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap saudara pendengar dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada, agar mereka menyatakan iman yang bekerja, tidak saja sebagai pengakuan di bibir, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, tetapi nyata di dalam tindakan, di dalam hidup mereka hari lepas hari. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati Tuhan bangsa kami, berkati pemimpin kami, baik yang di pusat maupun di daerah, masyarakatnya hidup rukun, menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
2: Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Nese nasi gue wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok eyo mahal. Wes angkut tenai wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh. Kalau ada indikasi tsunami apa ndak? Ayo.
2: Halah, kini kau yang cili. Wes talah, ikut aku aye.
1: Kak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrol tentang budaya dan juga pariwisata, ada hal yang cukup menarik banget di mana baru aja diselenggarakan gitu ya, Teman Pro 2 Blitar Ethnic National atau Band Carnival kelima. Ini kembali digelar di Kota Blitar, Jawa Timur. Tahun ini Teman Pro 2 gelaran dihadirkan dengan konsep beda karena untuk pertama kalinya itu dilaksanakan di malam hari, Teman Pro 2. Jadi mengusung konsep Night Carnival, band Carnival ini menyulap sejumlah ruas jalan di pusat kota Blitar menjadi panggung terbuka bagi beragam kesenian dan budaya Nusantara. Ribuan warga ini antusias banget menyaksikan parade yang menampilkan sekitar 40 peserta. Mereka berasal dari berbagai unsur ya, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi perangkat daerah, hingga instansi lainnya di kota Blitar. Pertunjukan Teman Pro 2 diawali dengan tari barongan kucingan yang jadi salah satu kesenian khas kota Blitar. Selain itu, parade berlanjut dengan penampilan peserta yang membawa identitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia, Teman Pro 2 ya. Jadi keberagaman mulai dari tarian tradisional, busana adat, sampai ikon daerah ditampilkan dalam parade tersebut, Teman Pro 2. Keberagaman ini jadi daya tarik utama band Carnival yang digelar kemarin malam, di mana wali kota Blitar Saukul Muhibin ini mengatakan band Carnival tahun ini sengaja dikemas beda untuk memberikan pengalaman baru kepada masyarakat, Teman Pro 2. Dan sekitar 40 peserta yang tampil ini jadi representasi keberagaman budaya dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang pasti ternyata gak hanya pelaksanaannya aja yang beda, perotan lokasi parade juga dibuat lebih ramah bagi penonton ya. Pembatas antara peserta dan penonton gak lagi menggunakan pagar besi seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, panitia menggunakan sekat kayu berukuran rendah. Dengan konsep ini, penonton dinilai dapat menikmati penampilan peserta dengan pandangan yang lebih leluasa, Teman Pro 2. Jadi memang bisa dikatakan band Carnival ini diharapkan jadi sarana edukasi untuk masyarakat ya, untuk mengenal kekayaan budaya kita. Dari parade ini, masyarakat dapat melihat secara langsung berbagai bentuk kesenian dan identitas budaya yang ada dari berbagai daerah di Nusantara, Teman Pro 2 ya. Dan for sure, acara yang satu ini akan digelar secara konsisten dan jadi agenda bulanan, bukan bulanan ya, jadi satu agenda dari Kota Blitar untuk memperkuat budaya kayak gitu, Teman Pro 2. So what do you think about this one? Jadi pengen nonton ya, sayangnya jauh di Blitar, Teman Pro 2. Stop. Mega.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

Kebaya Janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya Janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna

teman Pro 2 untuk kamu yang ada rencana jalan-jalan ke Kota Batu gitu ya. Mungkin bisa mampir juga ke Museum Musik Dunia Jatim Park 3 yang mana kabarnya di sini juga menghadirkan spot gesang yang mengenalkan sosok maestro keroncong Indonesia sekaligus pencipta lagu Bengawan Solo dari koleksi sejarah gitu ya. Area ini teman Pro 2 jadi salah satu bagian yang menarik dikunjungi dalam rangkaian Merdeka di Jawa Jatim Park ya, karena mempertemukan musik, sejarah, dan juga kebudayaan Indonesia. Jadi spot gesang ini menampilkan sejumlah benda yang berkaitan dengan kehidupan dan perjalanan gesang, mulai dari belangkon, kopiah, tongkat, hingga becak. Pengunjung juga dapat melihat koleksi alat musik berupa selo, kontrabas, dua kendang, dan biola yang menggambarkan kedekatan gesang dengan dunia musik kayak gitu. Jadi beliau ini teman Pro 2 lahir di Surakarta di 1 Oktober 1917 dan meninggal dunia di 20 Mei 2010. Namanya juga dikenal sebagai salah satu maestro besar musik keroncong Indonesia, terutama melalui Bengawan Solo yang jadi salah satu karya paling dikenal dalam sejarah musik Nusantara kita. Koleksi di spot gesang enggak hanya menampilkan sisi beliau sebagai musisi ya, tapi juga memberikan gambaran tentang kehidupan dan latar belakang budaya yang melekat pada dirinya. Benda-benda kayak belangkon, kopiah, tongkat, dan becak ini jadi instrumen musik sehingga pengunjung dapat mengenal sosok beliau dari sisi yang lebih luas lagi. Keberadaan instrumen seperti selo juga dan lain sebagainya ini memperlihatkan beragam perangkat yang dekat dengan perkembangan musik keroncong, di mana koleksi ini pun jadi bagian dari pengalaman pengunjung nih untuk memahami bahwa perjalanan seorang musisi itu gak hanya tercermin melalui karya, tapi juga melalui benda dan lingkungan yang menyertainya, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran gimana, boleh langsung aja ke sana teman Pro 2. Salah satu ini ya history sejarah dari seorang musisi yang luar biasa teman Pro 2.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat pagi. Saya akan kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, puncak peringatan haul ke-45 Al-Maghfurullah Al-Arif Billah KH Abdul Hamid bin Abdullah Umar dan haul ke-36 Nyai Haji Nafisah yang berlangsung pada kemarin. Kabarnya puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, Alun-Alun Kota Pasuruan, Pendok Ponawiji Ngesti Wegening Gusti Kabupaten Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul Gus M. Nailur Rahman menjelaskan rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan. Di antaranya Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, yakni mulai tanggal 18 hingga 20 Agustus di Musola Ponpes Salafiyah maupun di sekitar makam Kiai Hamid. Kemudian pameran seni, Maulid Habsi, temu alumni hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Sementara itu Wagub Jatim Emil Elistianto Derdak menegaskan bahwa sosok almarhum Kiai Hamid tak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan bagi banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri. Informasi selanjutnya teman Pro 2, bantuan untuk korban terdampak bencana di NTT terus mengalir. UB atau Universitas Brawijaya Malang memberangkatkan bantuan medis dan logistik untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana. Bantuan diberangkatkan dari gedung tim emergency dan tanggap bencana Fakultas Kedokteran UB sebagai bagian dari misi kemanusiaan yang dilakukan secara bertahap. Koordinator tim respon bencana NTT UB, Dr. Sri Sunarti mengatakan, sebelumnya UB telah mengirimkan tim assessment untuk memetakan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Pada tahap kedua, UB mengirimkan 1 unit ambulans, 1 unit mobil Hilux 4x4, serta sepeda motor trail untuk mendukung mobilisasi tim di wilayah tersebut. Bantuan utama berupa bahan medis habis pakai atau BMHP, disertai tenda, matras, sleeping bag, sembako, makanan siap makan, dan perlengkapan memasak. Logistik yang dikirim digunakan untuk mendukung pelayanan di RSUD Ruteng dan rumah sakit lapangan yang di bentuk Kementerian Kesehatan. Tim UB juga akan menyisir sejumlah puskesmas terdampak serta memberikan pelayanan secara jemput bola ke tenda-tenda pengungsian di sekitar Kabupaten Manggarai. Salah satu tantangan dalam pengiriman bantuan adalah keterbatasan tiket kapal akibat tingginya mobilitas relawan menuju NTT. Meski demikian, UB masih memperoleh ruang untuk memberangkatkan kendaraan operasional. Selain bantuan berupa barang, UB juga menyiapkan dukungan dana yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan logistik secara langsung di wilayah terdampak. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Safa yang akan nemenin sampai jam 12 siang. Di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2, aku bakal hadirkan dulu salah satu lagu dari Aktif, Akselerasi Kreatif Musik ya, yang mana aku bakal hadirin single dari Elpama Prison, sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Anggotanya sekitar 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Gak hanya sebatas menjalani proses hukuman kayak umumnya, Elpama juga mendapatkan dukungan penuh gitu ya dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaan terhadap musik hip hop seperti itu. Dan berbagai bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi sudah dilakukan oleh Elpama, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Ekonomi Kreatif sendiri, teman Pro 2 ya. Ada karyanya, inilah This Is Quote Elpama yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari This Is Quote Elpama, mereka ingin menunjukkan kalau sebagai warga binaan juga tetap bisa berkarya, dan mereka ingin menangkis stigma masyarakat, sampah masyarakat gitu ya. Mereka hanya salah jalan, tapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Untuk kamu yang penasaran, I will give to you langsung aja Elpama Prison with This Is Quote Elpama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Teman Pro 2 sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita. Halo kakak, selamat siang. Saya Firly. Izin mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya ya. Oke, thank you. Abisnya aku bakal puterin lagunya Selena Grace yang enak banget. Terus habis itu ada juga yang request lagunya Astrid. Aku di sini atau Astrid tak mengapa. Tak apa. Ntar aku cari ini Astrid ya, ini ada apa enggak. Jadi apa sih teman Pro 2 untuk kamu yang suka banget sama nyanyi dan pengen bakat kamu ditunjukin gitu ya, diketahui oleh banyak orang, langsung aja teman Pro 2 daftar Bintang Radio ya untuk 2026 ini, di mana ini pendaftarannya juga udah dibuka untuk kamu yang usianya 16 sampai 25 tahun, batas usianya di tanggal 28 Oktober ya teman Pro 2, pendaftarannya sampai tanggal 30 Agustus aja. Pilihan lagu sama syaratnya bisa kamu cek langsung di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2. Jangan lupa juga follow Instagram kita @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Pro 2. Daftar sekarang juga secara online atau datang ke RRI di Jalan Candipanggung nomor 58 Malang, atau info lebih lanjut bisa WhatsApp ke humas kita di 081 34 kali 674.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Teman Pro 2 trailer perdana film horor Never After Dark ini kabarnya udah dirilis dan dapat perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal di industri film horor ya. Film ini mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha mengungkap misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat, Teman Pro 2. Icon horor Stephen King menyebut Never After Dark sebagai film yang menakjubkan dan menghantui. Pujian juga datang dari sutradara Scott Derrickson. Derrickson ya, yang dikenal melalui film horor seperti The Black Phone dan juga Sinister. Derrickson pun menyebut film tersebut cerdas, gak terduga, dan mampu menghadirkan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Ia juga memuji penyutradaraan Dave Boyle serta visual film yang dinilainya memiliki kualitas sinematik yang kuat, Teman Pro 2. Dan Never After Dark ditulis serta disutradarai oleh Dave Boyle, sebelumnya menggarap film Big Dreams Little Tokyo dan Man from Reno ya. Film ini dibintangi juga oleh Moika Hoshi yang sebelumnya dikenal melalui serial Shogun, serta perannya cukup mencakup Kurumi Inagi, Kento Kaku, Motsuo Yoshioka, ada juga Bokuzo Masana. Cerita film berpusat di Airi, seorang medium pengembara yang menghabiskan hidupnya membantu roh-roh gelisah meninggalkan dunia orang hidup. Dan dalam menjalankannya, dia Teman Pro 2 ditemenin sama adik perempuannya Miko yang telah meninggal, di mana suatu hari Airi dipanggil ke Keiko, sebuah pemilik baru rumah pedesaan terpencil gitu ya, dan diminta ngusir roh yang menghantui rumah tersebut. Tapi ternyata Airi berhadapan dengan sosok mengerikan yang punya kekuatan di luar pengalaman sebagai psikis mediumnya, Teman Pro 2. Nah, untuk kalian penasaran, Teman Pro 2, film yang satu ini dijadwalkan akan tayang di tanggal 25 September melalui Magnolia Pictures. So just wait and see, Teman Pro 2 ya. Satu ada juga udah bergabung di WhatsApp kita di 081-555-600-879. Ini request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. So, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu yang lagi request di pagi hari ini. Semoga kamu suka ya.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, saat lagi kita akan ikuti azan duhur untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

teman Pro 2. So ini saatnya aku undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And for sure jangan kemana-mana, siang hari nanti kamu bakal ditemenin sama Dila Fadila ya. So have a great day and enjoy your weekend, teman Pro 2.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2 ya. Gimana nih weekend kamu di hari Minggu ini ya, sampai di jam 12 ini? Apakah semua plan kamu udah berjalan dengan sesuai yang kamu rencanakan teman Pro 2? Apakah malah sebaliknya nih? Anyway ya, di santai siang ini di bakal nemenin kamu sampai nanti cukup lama, sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Berbagai informasi juga udah aku siapkan gitu ya. Dan nanti di jam 4 bakal ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 di jam 3 sampai nanti jam 4. Terus aku masih bakal nemenin kamu nanti di jam 5 gitu ya, sampai jam 6 nanti. Jadi cukup lama waktu yang akan kita habiskan di hari ini teman Pro 2. Jadi siapin aja kamu ya di hari ini. Tapi sebelum itu let's move dulu kita ke single satu ini. Ada Nona dengan Hong.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Weekend edisi tanggal 23 Agustus ya, dimana seperti biasa di jam 12 aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar UMKM dan juga pelaku industri kreatif serta ekonomi digital. Dan informasi pertama untuk siang hari ini spesial buat kamu yang punya usaha gitu ya. Buat para pelaku usaha yang menerima pembayaran lewat KRIS teman Pro 2, dimana mulai tanggal 1 Oktober nanti Bank Indonesia akan menerapkan MDR KRIS 0% ya untuk transaksi sampai dengan Rp100.000, di mana kebijakan ini juga berlaku untuk seluruh kategori merchant, di mana MDR sendiri merupakan biaya yang dikenakan ya kepada setiap merchant setiap kali mereka menerima pembayaran melalui KRIS. Nah, dengan adanya kebijakan ini, transaksi sampai Rp100.000 nantinya nggak akan dikenakan biaya MDR gitu ya. Dan khusus untuk usaha mikro atau UMI, teman Pro 2, MDR 0% juga tetap berlaku ya untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Wow, dimana Bank Indonesia juga bilang gitu ya kalau kebijakan ini diharapkan bisa bantu mengurangi beban biaya transaksi dari para pelaku usaha sekaligus bisa mendorong juga ya semakin banyak masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang punya usaha kecil, mulai Oktober nanti ada sedikit ruang lebih luas buat efisiensi biaya transaksinya teman Pro 2.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Praise man, he won the booth. Didn't get any notes wrong. That's a-

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Bapak, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya nggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan mulai deh.

Kita nomor 2 sebuah lagu dari Leo Laskard featuring Andi Rianto ya, Sumpah Mati. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini teman Pro 2. Dan aku juga mau ngingetin kamu lagi ya, buat kamu yang suka bernyanyi, kamu pede buat tampil di depan banyak orang, dan kamu pengen bakat kamu yang kamu punya ini bisa dikenal lebih luas lagi gitu ya, kamu bisa banget ikuti Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus, di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita ya di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube kamu juga boleh subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi langsung aja buktiin kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional teman Pro 2. Untuk pendaftarannya juga bisa dilakukan secara online ataupun offline ya. Kalau misalkan kamu mau offline, kamu bisa langsung aja dan langsung ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa hubungin Humas ya di nomor 081 3 4 6 7 4. Dan saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Halo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kita 52 masih bareng sama Dila di Santai Siang ya. Dan baru aja aku puterin lagu dari Sal Priadi, Malang Suantai Sayang, teman 52. Karena info selanjutnya ini masih berkaitan dengan Malang Raya gitu ya, dimana ada kabar menarik dari sektor ekonomi kreatif di kota Malang, teman 52. Dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya, ini menilai status kota Malang sebagai kota kreatif UNESCO bidang media arts ini harus lebih dari sekedar gelar aja gitu ya. Karena menurutnya status tersebut juga bisa jadi titik awal untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, di mana hal tersebut juga disampaikan saat beliau mengunjungi Festival Boy 11 ya di Stadion Kajayana Kota Malang. Dan menurutnya sektor ekonomi kreatif ini punya peluang besar nih teman 52 untuk bisa mengurangi pengangguran dan bisa menggerakkan ekonomi daerah. Tempat suantai. Dan saat ini teman 52 ada sekitar 7,5 pengangguran ya terbuka di Indonesia, di mana 82%-nya berasal dari Gen Z dan juga milenial. Padahal sektor ekonomi kreatif termasuk bidang pekerjaan yang banyak banget diminati sama generasi muda atau Gen Z. Karena itu ia mendorong nih pemerintah daerah, komunitas, akademisi, media dan juga lembaga keuangan ya untuk bisa bareng-bareng support pelaku ekonomi kreatif biar bisa berkembang dan juga bisa membuka lapangan kerja baru teman 52. Di mana Rifki juga mengapresiasi ya Malang Creative Center atau MCC yang selama ini juga aktif jadi creative hub ya, di mana MCC ini bisa menghadirkan sekitar 1.100 sampai dengan 1.200 program setiap bulannya. Dan kawasan Stadion Gajayana juga saat ini mulai diaktifasi ya untuk kegiatan kreatif. Jadi teman Pro 2, buat kamu status kreatif UNESCO ini juga bukan cuma soal prestis aja gitu ya, tapi juga gimana sebuah kreativitas ini bisa menghasilkan karya, bisa membuka peluang kerja baru lagi, dan juga bisa menggerakkan ekonomi daerah, teman-teman.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Kita mampu dua sebuah lagu dari Raisa ya, judulnya Kembali, baru jadi laputer ini spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini. Dan Raisa juga kembali lagi nih tampil ya sebagai Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke 2026, di mana tahun ini pertunjukan tersebut mengangkat tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan budaya tradisional dengan teknologi dan juga kreativitas modern gitu ya teman produa. Dan yang gak main-main adalah semua orang yang terlibat, di mana ada sekitar 1.700 pelaku seni dan juga kreatif ya, mulai dari penari, ada penyanyi, ada pemusik, ada desainer dan juga koreografer sampai dengan tim teknis, di mana di atas panggung penonton ini disuguhi dengan lebih dari 1.500 kostum yang dirancang oleh 16 desainer, dan musiknya juga merupakan sebuah paduan ya antara orkestra, paduan suara dan juga berbagai alat musik tradisional dari Nusantara, teman produa. Dan yang menarik lagi nih teman produa, Raisa Adriana ya juga tampil sebagai Sri Kandi. Jadi bukan cuma nyanyi aja, Raisa juga harus belajar acting, ada koreografi yang harus dihafalkan, sampai ada blocking ya untuk bisa menghidupkan karakter tersebut. Selain Raisa, ada juga Yura Yunita yang tampil sebagai Mahadewi, di mana salah satu adegan yang paling mencuri perhatian gitu ya adalah saat Yura ini muncul di atas naga berkepala tiga dengan efek asal teman produa. Jadi teman produa, kemegahan perjuangan ini juga ternyata bukan cuma soal apa yang terlihat di atas panggung aja ya, tapi ternyata di baliknya ini ada banyak banget profesi yang ikut bergerak. Ada desainer, ada penjahit, ada koreografer, juga penari, ada pemusik, ada penata suara sampai teknisi, di mana hal tersebut merupakan budaya yang juga bisa jadi ruang gitu ya untuk membuka peluang dan juga menggerakkan ekonomi kreatif teman produa. Oke deh teman produa, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 6 sore gitu ya. Dan nanti di jam 1 aku masih bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu yang pengen tahu hari ini ada update apa aja ya di dunia olahraga, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Ya, selamat siang teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Weekend kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau kasih kamu informasi seputar dunia olahraga, di mana informasi pertama ini datang dari Indonesia gitu ya. Ada kabar membanggakan nih teman Pro 2, datang dari dunia e-sport Indonesia, di mana timnas Indonesia ini berhasil jadi juara FIFA E Continental Championship 2026 ya, kategori konsol untuk game e-football teman Pro 2. Dimana gelar ini juga diraih oleh duet Akbar Paudi dan juga Elga Cahya setelah mengalahkan Jepang di final yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, dimana Indonesia ini menang ya dengan agregat 2-1 di laga pertama. Indonesia ini menang dengan skor 1-0, kemudian di pertandingan kedua berakhir imbang dengan skor 1 sama. Dan prestasi ini juga semakin menegaskan ya kalau Indonesia ini memang punya kekuatan besar teman Pro 2 di e-football ya, karena sebelumnya tim Garuda juga pernah jadi juara Piala Dunia FIFA E di mana di tahun 2024 kemarin dengan kategori yang sama teman Pro 2. Nah, dengan adanya pencapaian ini, Indonesia juga sudah mengamankan tiket ya ke Piala Dunia FIFA E 2026 yang akan digelar di Riyadh, Arab Saudi nantinya, di mana jadwalnya juga masih belum diumumkan ya, tapi biasanya ini turnamennya berlangsung di akhir tahun teman Pro 2. Jadi ya ditunggu aja gitu ya kapan jadwal resminya bakal rilis. Jadi Indonesia juga gak cuma bisa di lapangan hijau asli, tapi ternyata juga bisa berjaya di lapangan virtual teman-teman.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang.
2: Ya, selamat siang teman Pro2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan aku juga masih mau menginfokan hal yang sangat penting gitu ya buat kamu yang suka bernyanyi nih teman Pro2. Kalau pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakatmu lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis ya, dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun ya teman Pro2. Dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus, di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya buat follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id teman Pro2. Untuk YouTube-nya kamu bisa subscribe juga di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi langsung aja tunjukkan kemampuan kamu teman Pro2 untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Daftarnya juga bisa online ataupun offline ya. Kalau kamu offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin humas di nomor 081-3x674 teman Pro2. Selanjutnya di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, tema Pro 2, sebuah lagu terbaru dari Kotak ya. Judulnya adalah YOLO, You Only Live Once, sama Pro 2. Baru aja Lila puterin spesial buat kamu di siang hari ini. Jadi karena emang kita hidup cuma sekali ya, teman Pro 2. Do what you love and love what you do. Selama kamu gak merugikan orang lain, jadi lakukan aja teman Pro 2. Anyway, informasi olahraga selanjutnya. Ini tentang buat kamu yang suka Formula One ya. Di mana Netflix ini bakal merilis dokumenter terbaru tentang legenda F1 yaitu Michael Schumacher. Berjudul Schumacher 94, The Birth of a Legend, teman Pro 2, yang akan tayang tanggal 2 Oktober 2026. Nah, sama kayak judulnya ya, dokumenter ini juga nantinya akan fokus di musim 94 ketika Schumacher ini membalap bersama dengan Benetton ya, dan berhasil meraih gelar juara dunia F1 pertamanya, teman Pro 2. Di mana cerita ini dimulai ya dari kemenangan Schumacher di GP Brasil sampai balapan penentuan gelar di Australia, di mana yang paling menarik dari Corina Schumacher yaitu istrinya ya teman Pro 2. Ini tadi juga ikut untuk jadi narasumber di dokumenter ini, di mana ia juga akan menceritakan perjalanan Schumacher di sisi yang lebih personal karena saat itu dia masih menjadi kekasihnya ya di tahun 94. Ada juga sejumlah nama besar ya di dunia F1 bakal muncul di film dokumenter ini, seperti ada Flavio Briatore, ada Bernie Ecclestone, dan juga David Coulthard, teman Pro 2. Dan dokumenter ini juga jadi kelanjutan dari film dokumenter Schumacher yang dirilis Netflix di tahun 2021 kemarin. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka atau mengikuti F1 gitu ya, dan kamu juga mengidolakan Schumacher, tungguin aja 2 Oktober 2026.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
3: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
2: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
3: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
3: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir, awas.
4: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
5: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
4: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
5: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
6: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Hitam Apodo masih bareng sama Dila ya di Santai Siang Weekend. Dan ini ada informasi terakhir untuk olahraga di hari ini datang dari dunia basket Indonesia ya, di mana Pandu Wiguna ini resmi memulai petualangan barunya bersama dengan Dewa United Banten. Setelah cukup lama berkarir di Bandung, Pandu akhirnya memilih untuk suasana baru dan juga tantangan baru gitu ya, Teman Pro 2. Gimana ya, sebelumnya ini memperkuat Garuda Bandung ya sejak tahun 2017, sudah cukup lama, hampir satu dekade Teman Pro 2. Kemudian tetap bertahan saat klubnya berganti menjadi Prawira Bandung ya, dan dia juga sempat jadi bagian dari tim setelah merger dengan Satria Muda. Dan salah satu pencapaian terbaiknya adalah ketika dia berhasil menjuarai IBL 2023 bersama dengan Prawira Bandung. Nah sekarang Pandu juga punya target baru ya bersama dengan Dewa United, yaitu kembali mengangkat trofi IBL Teman Pro 2. Karena menurutnya alasan dia bergabung ya dengan Dewa United ini cukup sederhana, karena dia ini tertarik dengan ambisi besar klub yang emang menargetkan untuk gelar juara Teman Pro 2. Jadi ya kita tunggu aja ya petualangan baru Pandu Wiguna bersama dengan Dewa United di musim IBL selanjutnya Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 2 dan juga sampai di jam 3 gitu ya, sampai di jam 4 nanti bakal ada internasional top 20 dan juga Indonesia top 20 dari Pro 2 Jakarta. Jadi aku bakal nemuin kamu nanti after jam 4 sore Teman Pro 2. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20. Number 20.

Cuman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Number 18.

0: Baca gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

record label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

ke-19 member 2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead
1: Number 12.

0: Memperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh Temapan 2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: 3 our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Teman Perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, spot Gesang di Museum Musik Dunia Jatim Park 3 kenalkan Maestro Keroncong. Museum Musik Dunia Jatim Park 3 menghadirkan spot Gesang yang mengenalkan sosok Maestro Keroncong Indonesia sekaligus pencipta lagu Begawan Solo melalui koleksi bersejarah. Spot Gesang menampilkan sejumlah benda yang berkaitan dengan kehidupan dan juga perjalanan Gesang, mulai dari blangkon, kopiah, tongkat, hingga becak. Dari Manajer Operasional Museum Musik Dunia Mulyadi mengatakan koleksi Gesang dihadirkan untuk bisa mendekatkan masyarakat dengan tokoh perjalanan musik Indonesia, di mana menurut Mulyadi, koleksi yang ditampilkan juga memperlihatkan bagaimana musik keroncong menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Kita balik informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Malang menyiapkan pembentukan koperasi berbasis komunitas bagi pelaku ekonomi kreatif seperti animator, konten kreator, dan desainer grafis. Langkah ini menjadi tindak lanjut dorongan Menteri Koperasi agar komunitas kreatif memiliki wadah untuk usaha bersama. Dari Wali Kota Malang, Wei Hidayat mengatakan pelaku ekonomi kreatif selama ini banyak menjalankan aktivitas usaha secara mandiri, di mana kehadiran koperasi diharapkan bisa membantu mereka dalam mengatasi sejumlah kebutuhan, mulai dari pembiayaan hingga pengembangan sumber daya manusia. Kota Malang berharap pembentukan koperasi komunitas tersebut bisa menjadi kekuatan baru bagi pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi ya bareng sama Dila di Sore Ceria ya. Kali ini udah masuk ke Sore Ceria teman Pro 2. Aku udah nemenin kamu dari tadi di jam 12 siang sampai sekarang gitu ya. Dan tadi di jam 3 sampai jam 4 baru aja kamu ikutin Pro 2 tangga chart ya. Indonesia Top 20 juga International Top 20 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lagu idola kamu atau musisi favorit kamu masuk ke dalam chart, kamu tinggal request aja ya. Di setiap harinya di Pro 2 Headlist, setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2. Anyway, nanti dulu juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 6 sore teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari Sienna Spyro ya, Die on this Hill, baru aja nih di Lala Putri Spesial. Buat kamu yang lagi tune in di sore hari ini, teman berdua, dan buat kamu ya, para gamers dan juga suka game-game horror gitu ya. Ini ada kabar terbaru, kalau tadi ada Die on this Hill, ini ada game terbaru yaitu Silent Hill Townfall gitu ya, yang akan rilis di tanggal 24 September 2026 untuk PS5 dan juga PC, teman berdua. Tapi ini ada sedikit perbedaan ya, untuk konsol Townfall ini akan jadi eksklusif PS5 setidaknya selama 6 bulan, teman berdua, artinya konsol lain ini masih belum bisa memainkan game ini ya saat peluncuran. Dan setelah masa eksklusivitasnya berakhir, kemungkinan paling cepat game ini akan hadir di konsol lain sekitar Maret 2027, meskipun masih belum ada konfirmasi resmi ya dari versi Xbox-nya, teman berdua. Kalau dari sisi ceritanya, Townfall ini mengambil latar di Pulau Saint Amelia, Skotlandia di tahun 96, di mana pemain ini akan mengikuti karakter bernama Simon Ordell, seorang pria asal Amerika yang kembali ke pulau tersebut untuk mencoba memperbaiki keadaan, teman berdua. Nah, yang bikin beda adalah di game Townfall ini jadi game utama Silent Hill pertama ya yang sepenuhnya menggunakan sudut pandang orang pertama atau first person, di mana game ini juga dikembangkan secara dengan oleh Screen Burn Interactive ya, yang sebelumnya dikenal sebagai No Code, dan akan diterbitkan bersama dengan Konami dan juga Annapurna Interactive, teman berdua. Jadi buat kamu yang suka main PS gitu ya, bocah PS, main di PS5 dan juga game PC, tungguin aja, teman berdua, tanggal 24 September, game terbaru dari Silent Hill Townfall.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Kita mampu dua sebuah lagu dari Red Velvet ya. Judulnya Cosmic, baru aja dilaputin spesial buat kamu yang lagi tune in di sore hari ini Teman Mampu dua. Dan informasi selanjutnya ini bukan dari Red Velvet, tapi dari seniornya atau son B-nya gitu ya, yaitu grup K-pop Girls Generation atau SNSD. Ini baru aja membentuk unit baru ya, yaitu HRS Teman Mampu dua, yang terdiri dari Hyoyeon, Yui dan juga Suyong, yang bersiap untuk memulai debutnya melalui sebuah single Teman Pro 2. Gimana single digital debut Girls Generation HRS ini berjudul Skibidi ya, yang akan dirilis tanggal 31 Agustus nanti, di mana single tersebut nantinya akan ada dua lagu, yaitu lagu utama yaitu judulnya Skibidi dan juga Lucky in Love Teman Pro 2. Dan single Skibidi ini dengan lirik yang mulai musik house sebelum beralih ke hip hop ya tersebut, ini juga membawa pesan tentang semangat untuk bisa bersama-sama membuka jalan baru Teman Pro 2. Adapun unit baru Girls Generation HRS ini juga dibentuk melalui kanal YouTube pribadi anggotanya, yaitu Hyoyeon ya, yaitu Hyoyeon's Level Up Teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin ya yang mengikuti K-pop dari era-era SNSD, kalau bisa banget menungguin tanggal 31 nanti bakal debut HRS ya dengan lagu utama Skibidi dan juga Lucky in Love Teman Pro 2.

salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita memproduksi sebuah lagu dari Sheila on Seven ya, film favorit baru aja dilaputerin spesial buat kamu yang tune in ya di sore hari ini, teman memproduksi di minggu sore ini gitu ya, menjelang hari Senin besok yang lagi santai-santai, aku puterin sebuah lagu dari Sheila on Seven gitu ya. Nah, ngomong tentang lagu film favorit ini teman memproduksi ya, ini ada Festival Film Bandung 2026 yang baru saja mengumumkan beberapa deret sineas ya dan juga aktor yang meraih penghargaan dalam malam puncak ajang tersebut nih. Gimana penghargaan yang diberikan juga ada beberapa kategori ya, yaitu ada film Indonesia, serial televisi hingga ada juga serial web teman produa. Dan malam puncaknya ini sudah digelar di Krakatau Convention Hall Horizon Ultima Hotel Bandung ya dari Sabtu kemarin, di mana ada sejumlah nama seperti Reza Rahardian, ada Claresta Taufan, ada Aming, Christine Hakim yang jadi bagian dari penerima penghargaan di tahun ini teman produa. Dan yang paling menarik ini ada film Pangku ya yang jadi salah satu peraih penghargaan terbanyak dengan menyebut kategori film Indonesia terpuji, sutradara terpuji, serta pemeran utama wanita terpuji teman produa. Wow, ada 3 kategori ya yang diraih sama film Pangku ini. Dan selain itu ada juga Christine Hakim teman produa yang menerima penghargaan Lifetime Achievement atas kiprahnya di dunia perfilman. Emang sih ya film Pangku itu best banget teman produa ya, Reza Radian apalagi gak mungkin diragukan lagi aktornya atas kemampuan actingnya, ternyata di belakang layar juga gak kalah keren gitu ya. Atas terbuktinya film Pangku menyabet 3 kategori teman produa. Langsung aja deh ya dileputerin, ini lagu original soundtrack dari film Pangku, ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Dila di sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Dan aku juga masih mau ngingetin lagi nih buat kamu yang punya hobi bernyanyi, teman Pro 2, kamu punya suara yang bagus, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu ini lebih dikenal lebih luas lagi gitu ya, kamu bisa ikutin aja Bintang Radio RRI 2026. Karena pendaftarannya juga gratis dan terbuka bagi putra putri usia 16 sampai dengan 25 tahun, dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftaran juga sudah dibuka ya, dan akan masih berlangsung sampai nanti 30 Agustus tanggal tahun ini ya teman Pro 2. Gimana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow ya di @rrimalang dan juga bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube, kamu juga boleh banget ya subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja kamu tunjukkan ya bakat kamu, kemampuan kamu, dan tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftarannya bisa online dan juga offline teman Pro 2. Kamu kalau misalkan mau offline, bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang ya di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja menghubungi Humas di nomor 081-34-674. Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Selain itu, Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Ya, selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan baru aja nih aku puterin lagu dari Gempi ya, judulnya adalah Ajaib teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang ajaib nih teman Pro 2, ada info menarik ya buat kamu yang dulu suka majalah Bobo. Ini ada karakter yang sangat familiar buat kamu, yaitu Oki dan juga Nirmala ya, seorang peri yang identik dengan tongkat ajaibnya kayak lagu Gempi tadi teman Pro 2. Kabarnya film ini atau cerpen ini ya bakal diangkat jadi sebuah film ke layar lebar teman Pro 2, yang diproduksi oleh Ideo Source Entertainment dan juga Paragon Pictures bersama dengan KG Media serta Great Network teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin yang belum tahu ya teman Pro 2, Oki ini merupakan seorang kurcaci hijau yang lincah, baik hati dan kadang ceroboh dan juga usil gitu ya. Sementara untuk Nirmala ini merupakan seorang peri baik hati dengan ciri khas gaun merah muda dan juga tongkat ajaibnya, di mana di filmnya ini nanti akan ada Tisa Biani yang memerankan Nirmala, sedangkan untuk Oki akan diperankan oleh Azami Shauhi teman Pro 2. Ada juga Dea Panendra ya yang berperan sebagai Pipiot, dan juga Pipiot ini merupakan seorang penyihir usil ya yang sering mengganggu petualangan dari Nirmala juga Oki. Ada juga beberapa artis lain yang gak kalah menarik, ada Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, ada Ray Bong sebagai Aska, ada juga Anjasmara sebagai Peri Putri, Karina Salim sebagai Ibu Lala, dan ada Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib teman Pro 2. Film Oki dan juga Nirmala ini nanti akan disutradarai oleh Hanung Bramantyo ya. Sementara untuk skenarionya ditulis oleh Uti Yudh teman Pro 2. Gimana cerita Oki dan juga Nirmala ini juga udah menemani pembaca Bobo ya selama puluhan tahun, dan keduanya juga dikenal sebagai sahabat yang tinggal di negeri dongeng dan sering banget berpetualangan membantu para penghuninya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang dulu kecilnya suka baca cerita Oki Nirmala dan kamu juga tumbuh gitu ya bersama dengan Bobo, siap-siap aja nostalgia bareng di film Oki Nirmala di bioskop ya tahun 2027 nanti teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita mampu dua sebuah lagu dari Run featuring Hindia ya. Judulnya Si Lemah, baru aja dilaputerin buat kamu ya teman pro 2. Yang mana lagu itu juga merupakan salah satu original soundtrack dari film Tunggu Aku Sukses Nanti nih teman pro 2. Dan buat kamu mungkin yang lebaran kemarin belum sempat nonton di bioskop gitu ya, tenang aja teman pro 2, ada sebuah kabar mengembirakan ya. Ternyata film drama keluarga Tunggu Aku Sukses Nanti ini sekarang udah tayang di OTT ya, di Netflix teman pro 2, di mana film karya Naya Anindita ini juga menceritakan tentang Arga, seorang pemuda yang sudah 3 tahun nganggur gitu ya, dan terus mendapat tekanan nih dari keluarganya. Dan menjelang lebaran ini si Arga berusaha untuk mencari pekerjaan sekaligus untuk membuktikan dirinya di tengah adanya masalah ekonomi, ada masalah pernikahan, dan juga rencana untuk menjual rumah neneknya teman pro 2. Film ini juga diperankan oleh Adit Erwanda ya, yang berperan sebagai Arga, ada Lulu Tobing, ada Aryo Wahab, ada Azana Asel, dan juga Ninik El Karim ya teman pro 2. Dan ini juga sukses menembus 1 juta penonton hanya dalam 8 hari nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum sempat nonton, tenang aja, bisa kamu langsung tonton aja di Netflix ya teman pro 2. Karena ini menurutku sangat worth untuk tuh dilihat gitu ya, karena pasti kamu bakal relate kalau kamu pernah mengalami masa-masa nganggur dan penuh tekanan dari keluarga, bahkan dari tante-tante kamu ya teman pro 2. Oke deh teman pro 2, itu juga informasi terakhir dari Dila ya untuk hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 12 siang tadi ya teman pro 2, sampai sekarang menjelang jam 6 sore. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 malam akan ada pro 2 Indonesia Pro Indie teman pro 2, yang akan diri langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di jaga malam kamu bakal ditemenin sama Fakih teman Pro 2. Oke deh, Dila pamit undur diri teman Pro 2. Selamat siap-siap menghadapi hari Senin besok gitu ya. Dan have a great day teman Pro 2.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara untuk mengantisipasi.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM. Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama tahun Pro 2, Blitar Etnik Nasional atau BEN Karnaval ke-5 kembali digelar di kota Blitar dengan konsep berbeda, yakni untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Hal ini juga mengusung konsep naik karnival, di mana gelaran tersebut menyulap sejumlah ruas jalan di pusat kota Blitar menjadi panggung terbuka untuk menampilkan beragam kesenian dan juga budaya Nusantara. Sekitar 40 peserta dari berbagai unsur, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi perangkat daerah hingga instansi lainnya, menampilkan tari tradisional, busana adat dan ikon daerah. Wali kota Blitar Syaukul Muhaibin juga mengatakan band karnival tahun ini sengaja dikemas berbeda untuk memberikan pengalaman baru kepada masyarakat dengan menonjolkan konsep naik karnival. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, tim ekspedisi Patriot atau TEP Universitas Erlangga mengembangkan pemanfaatan limbah pelepah sawit menjadi pakan ternak bagi peternak di distrik Pravi Monokwari, Papua Barat. Program sapi sehat limbah sawit bernilai peternak berdaya tersebut menyasar lebih dari 50 peternak dengan sekitar 1000 ekor sapi. Ketua ekspedisi Patriot UNER Profesor Dr. Erma Safitri juga menyampaikan program tersebut bertujuan membantu peternak memantau kesehatan, reproduksi bobot, dan juga kondisi ternak secara teratur. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Nur Faki.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, Tonton Pro 2 di malam hari ini spesial banget. Di hari Minggu malam, Tonton Pro 2 Fakih nemenin kalian semuanya dengan berbagai aktivitas kamu di malam hari ini, Tonton Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi macet-macetan tadi gara-gara beberapa ruas jalan di Kota Malang atau di Kabupaten Malang, bahkan di Kota Batu ya, Tonton Pro 2 ya, digunakan untuk karnaval, but it's okay gitu ya. Semoga hari-hari kamu menyenangkan, karena besok kita kembali ke aktivitas semula, Tonton Pro 2. Dan di malam hari ini spesial 1 jam ke depan, nanti ada beberapa lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia banget, Tonton Pro 2, karena kita berada di Turnback Time. Dan buat kamu yang mau gabungan sama Fakih, boleh banget nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, jaga malam gitu ya, Tonton Pro 2 ya. Berbagai informasi-informasi dengan menarik Fakih juga udah siapkan buat kamu. Dan buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati, tetap patuhi ya peraturan yang ada di jalanan, Tonton

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah gubernur selaku pimpinan provinsi.

Kalau Pro 2 memang ya, kalau tren-tren terbaru ini biasanya Gen Z suka FOMO atau bahkan suka ngikutin aja gitu nonton Pro 2. Tapi kalau aku sih setuju ya, kalau trennya itu bisa mengarahkan ke hal-hal yang bermanfaat seperti kayak lari, bersepeda, terus kayak traveling gitu ya, daripada FOMO-FOMO atau tren-tren yang kayak buat video kenalin diri, terus kayak usia, terus dari nama ibu kandung, itu kan juga berbahaya ya nonton Pro 2 ya. Kita kan nggak tahu nanti data kita digunakan yang digunakan seperti apa gitu kan produk. Tapi berbeda gitu ya dengan Cina, ini ada sebuah tren di mana orang tua mengirimkan anak ke kampung untuk bertani biar anaknya itu katanya bisa menghargai seseorang atau menghargai keluarganya kan produk. Di mana di Cina sendiri para orang tua ini berbondong-bondong gitu ya mengirimkan anak-anak mereka ke kamp musim panas untuk melepaskan mereka agar melakukan pekerjaan-pekerjaan keras misalnya gitu tahun Pro 2, seperti bertani. Meskipun ada banyak anak yang menangis, tapi para orang tua ini menilai kegiatan ini sebagai upaya mengajarkan realita kehidupan tahun Pro 2 agar juga menumbuhkan rasa menghargai kekeluargaan. Memang benar ya, dari anak-anak sebenarnya kita udah ajarin nih gimana sih kerasnya kehidupan, apalagi kalau udah dewasa. Kita kan udah berjalan sendiri gitu ya, pasti kayak udah dewasa tuh rasional kita udah berjalan, mau minta ke orang tua juga udah sungkan. Tapi kalau kita gak bisa untuk bertahan atau survive di kehidupan, kita juga akan ketinggalan dengan apapun tahun Pro 2. Dimana pada musim panas ini program tersebut semakin populer gitu ya di seluruh Cina tahun Pro 2. Banyak orang tua rela mengeluarkan biaya ribuan yuan untuk mengirimkan anak-anak mereka ke pedesaan agar dapat merasakan langsung kehidupan di sana. Sebenarnya program-program ini sebagian besar berlokasi di provinsi Barat Daya gitu ya, seperti Sichuan, Guizhou, dan juga Yunnan yang berklaim cukup sejuk dan anak-anak juga bisa tinggal di sana selama berbulan-bulan di musim panas tahun Pro 2. Dan kalau kita lihat gitu ya dari South China Morning Post yang dikutip pada hari Sabtu ini tahun Pro 2, ini juga ada beberapa hal aktivitas gitu ya, kegiatan yang diberikan kepada anak-anak di camp gitu ya. Ini meniru tugas sehari-hari para petani, termasuk kayak menggali dan menjual kentang, mengupas kulit kayu, serta memberi makan ternak di tahun Pro 2. Meski begitu, anak-anak itu juga diberi upah. Justru orang tua mereka yang membayar agar anak-anak ini mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi upahnya dari orang tuanya juga tahun Pro 2. Ini cocok banget ya, apalagi kayaknya ini ide bisnis deh buat kamu semua tahun Pro 2 yang tinggal di Malang Raya. Apalagi kan Malang ini udah apa ya, udah kayak lengkap banget. Mau ke ternak juga ada, mau ke perkebunan juga ada, terus mau ke wisata-wisata alam juga ada. Jadi kayak berkebun sembari juga wisata alam gitu, kayaknya cocok tahun Pro 2. Apalagi kan di Malang kayaknya bisa gitu ya berkolaborasi dengan beberapa hospitality seperti kayak homestay atau apapun yang murah-murah tapi juga fasilitasnya lengkap buat anak-anak agar mereka tetap nyaman gitu ya. Ini kalau saran aku sih jangan di hotel ya, biar mereka merasakan gitu kan, villa ataupun homestay atau seperti guest house atau apapun yang produk ini kayaknya cocok. Ini mungkin ya ada nih atau enggak pemerintah dari Malang Raya nih ya, atau Kota Batu, Kota Malang atau Kabupaten Malang yang ingin mengadaptasi gitu ya agar di musim liburan nanti, ini kan hampir lagi mau musim liburan gitu ya di bulan Desember gitu tahun Pro 2, barangkali ada rencana untuk membuat program camp seperti ini tahun Pro 2. Kayaknya seru banget deh, kayaknya aku juga pengen kalau gini tahun Pro 2.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Nah, nomor 2 single dari Elo nih ya, masih ada kayaknya pernah jadi hal yang paling apa ya, nomor 2 lagu yang paling mengesankan gitu buat kamu, apalagi mungkin ketika kamu dulu masih duduk di bangku sekolah nomor 2. Tapi sebelum itu aku juga mau informasikan nih ya buat kamu yang mungkin berusia di 16 sampai 25 tahun dan usia kamu terhitung di 28 Oktober 2026, kamu bisa ikutan Bintang Radio RRI. Dan tentunya buat kamu semuanya nih ya, ini pendaftarannya gratis tahun Pro 2. Pendaftaran bisa kamu langsung cek aja, karena persyaratan dan juga lagu-lagu wajib bisa kamu cek langsung secara lengkap gitu ya di www.bintangradio.rri.id tahun Pro 2. Dan pendaftaran nanti berakhir di tanggal 30 Agustus 2026. Dan buat kamu kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, langsung aja cek di IG-nya @rrimlg atau @bintangradio.id, ataupun bisa kamu cek juga di akun TikTok di RRI Malang atau bintangradio.id. saatnya kamu nunjukin gitu ya kemampuan kamu dan tampil di ajang bergengsi, dan siapa tahu nih ya kamu bisa meraih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Daftar sekarang nomor 2, bisa secara online ataupun bisa langsung ke RRI Malang yang beralamatkan di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut kamu bisa langsung WA ke Humas 081 3 4 6 0 7 4 nomor 2 ya, di 081 3 4 6 0 7 4, ataupun kamu kalau mengechat ke nomor 2 boleh banget, nanti kita bantu untuk merah hubung ke Humas RRI nomor 2.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Radio 2FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

Nggak tahu ya, tahun 22 akhir-akhir ini kayaknya kita tuh nggak tertarik dengan hal-hal yang berbau es gitu. bukan tidak tertarik ya, tahun 22 lebih kayak memilih makanan atau minuman yang lebih menghangatkan gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini nih banyak banget orang-orang yang mulai tumbang tahun 22. Yang pasti karena memang musim ini kayaknya apalagi buat kamu yang dari daerah Surabaya terus ke Malang itu mengalami beberapa perbedaan cuaca gitu ya. Jangan kan gitu, kita pun warga Malang yang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, panas, dingin, panas, dingin. Akhirnya tubuh kita tuh mengalami ini ya, tahun 22 ya, ke hal yang mengagetkan gitu kan. Akhirnya mungkin juga bisa tumbang ataupun daya tahan tubuh kita juga menurun tahun 22. Dan mungkin kamu juga bisa gitu kan, selain juga memperkuat di multivitamin, juga memperkuat dari makanan atau minuman yang kita konsumsi tiap hari ya tahun 22, agar sebenarnya real food pun itu yang bisa menjaga kita tahun 22. Karena multivitamin itu hanya penunjang tahun 22, tapi yang benar-benar bisa menjaga diri kita itu adalah dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi tahun 22.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Nah, Kementerian Perhubungan tahun 2022 ini juga menginformasikan gitu ya, di mana ia juga sudah menerbitkan izin khusus bagi pesawat udara asing yang telah terdaftar resmi untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhut lah tahun 2022 di berbagai wilayah yang ada di Indonesia termasuk juga Kalimantan gitu ya. Dan hingga saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin masuk gitu ya, khusus penggunaan pesawat terregistrasi asing untuk mendukung respons cepat terhadap bencana tahun 2022. Sedangkan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa juga menyampaikan tahun 2022 bahwasanya pesawat yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan ke beberapa wilayah lain yang terdapat karhut tahun 2022. Sebenarnya kebijakan ini juga memungkinkan gitu ya, pengerahan armada dilakukan secara lebih fleksibel mengikuti perkembangan kondisi yang ada di lapangan tahun 2022. Semoga dengan adanya izin seperti ini tahun 2022, pesawat-pesawat asing yang sudah diizinkan gitu ya oleh Kementerian Perhubungan dapat membantu kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Indonesia agar ya segera tertangani tahun 2022, apalagi melihat gitu ya banyaknya sekali kebakaran hutan yang ada di Indonesia termasuk juga Kalimantan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Broadway di tiap pagi hari gitu ya, ketika informasi BMKG selalu mengudara untuk kamu semuanya gitu ya, memberikan informasi-informasi terkait dengan perkiraan cuaca di setiap harinya. Tentunya selalu ada himbauan untuk kita tuh menggunakan air bersih dengan bijak gitu ya. Karena kenapa tahun 2022? Karena kita berada di hampir menuju ke puncak, atau bahkan kita udah ada di puncak kemarau tahun 2022. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita menggunakan air bersih, kita juga harus mempergunakan dengan bijak. Apalagi kalau kamu ya lagi di kos atau lagi di rumah, lihat-lihat dulu nih tahun 2022, apakah kamu udah mematikan keran-keran sebelum kamu meninggalkan tempat tinggal kamu untuk kerja atau mau keluar atau ya, apapun itu tahun 2022. Serta juga ketika kamu mengumpulkan sampah, jangan dibakar ya, karena nanti bahaya juga tahun 2022. Cukup dikumpulin nanti kalau ada tukang sampah biar diangkut. Kalau gak ada tukang sampah gimana nih? Kan kadang ada beberapa wilayah gak ada tukang sampahnya. Ya udah, kamu cari tempat pembuangan sampah, karena memang di tempat pembuangan sampah nantinya juga diolah ke TPA juga tahun 2022.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah heksakosioihexekontaheksasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

2022 kayaknya kamu harus ikutan deh Bintang Radio 2026, di mana ini persyaratannya gampang banget tahun 2022 karena ini gratis banget. Dan ini diperuntukkan buat kamu yang berusia 16-25 tahun yang terhitung di tanggal 20 Oktober 2026. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, ini kamu langsung aja cek di website kami di www.bintangradio.rri.id. Karena memang ini pendaftarannya sebentar lagi udah mau ditutup ya. Pendaftarannya berakhir di tanggal 30 Agustus 2026. Langsung aja kepoin Instagram kita di @rrimlg atau @bintangradio.id. Dan saatnya kamu sekarang membuktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke nasional. Untuk informasi pendaftaran bisa langsung datang ke RRI Malang yang beralamatkan di Jalan Candi Panggung nomor 58 atau langsung WA di Humas 081 3-4x674.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pro 2 gak kerasa gitu ya, sesaat lagi di pukul 23, sekarang masih lepas 57 waktu Indonesia Barat sih, dari jam 22. Dari jam 22, Teman Pro 2, sorry. Aku dari tadi tuh gak tahu kenapa ya Teman Pro 2 ya, kayak batuk pilek gitu, mau batuk pilek. Ya kemarin aku kan di Jakarta hampir seminggu lebih gitu ya, bahkan lebih dari satu minggu sih, yang notabene-nya suhunya benar-benar kayak panas, tiba-tiba ke Malang dingin gitu Teman Pro 2. Akhirnya ya dari tadi badanku kurang enak, maaf ya Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2 ini selama satu jam ke depan kamu jangan kemana-mana ya, karena Faki masih nemenin kamu dengan lagu-lagu nih Teman Pro 2. Tapi kebersamaan kamu dengan Faki, dengan informasi-informasi dengan menarik harus berakhir dulu di jaga malam kali ini. Dan aku ucapin terima kasih udah nemenin aku dari tadi. Pagi pamit undur diri dulu, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Perludem, pagi ini barengan sama Vira bakal menemani kamu di Aspada hingga pukul 10 nanti ya. Yang pastinya aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi up to date untuk kamu di pagi hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidhah Ma'rufa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks trilogi ukhuwah, atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini. Tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mall, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu, karena pondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabi Muhammad Adam alaihissalam. Maka sudah sepantasnya kita tuh hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. Atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Nah, ukhuwah basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman, bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaranya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema Kurangi Mengeluh, Banyak Bersyukur.
3: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan correct rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Correct rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, sang juara bertahan Liga Italia Inter Milan mengalahkan tim promosi AC Monza dengan skor 4-1 di Stadion San Siro Milan pada Minggu 23 Agustus 2026. Inter yang dilatih Schifo tampil dengan pressing ketat dan membuka keunggulan melalui gol Hakan Calhanoglu pada menit ke-6. Monza kemudian menyamakan kedudukan lewat striker Varela pada menit ke-29. Memasuki babak kedua, Inter kembali unggul setelah Piotr Zielinski mencetak gol pada menit ke-48. Penyerang muda Italia Pio Esposito kemudian memperlebar keunggulan melalui Yuni Tumit pada menit ke-55. Inter semakin memastikan kemenangan setelah bek asal Jerman Jan Bisek mencetak gol ke-4 melalui kaki kirinya. Monza pun harus menerima kekalahan telak 1-4 di kandang Inter. Hasil tersebut membuat Inter Milan untuk sementara berada di puncak klasemen Liga Italia 2026-2027. Ya itu teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
4: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
5: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
3: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.
6: Spada!
7: Selamat pagi teman-teman.

Selamat pagi ya teman Perudu, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani pagi hari kamu kali ini ya teman Perudu dengan berbagai informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu di pagi hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Aduh, gak kerasa udah tanggal 24 aja ya. Habis ini kita bakal say goodbye sama bulan Agustus dan say hi pada bulan September teman Pro 2. Nggak kerasa banget. Ini Agustus kayaknya sat-sat buat-buat juga ya. Dan di sini Vira di sini bakal menemani kamu teman Pro 2. Either kamu sekarang lagi siap-siap gitu ya, habis belanja buat masak gitu ya. Masakin bekal ataupun sarapan kamu di pagi hari ini teman Pro 2 dan aku berharap kamu selalu bahagia dan juga semangat terus ya. Harus dong, harus tetap semangat teman Pro 2. Dan nanti aku bakal menemani kamu sampai pukul 10 dan nanti di jam 8 kita bakal update tentang perkiraan cuaca ya di hari ini dari info A1 aka informasi dari BMKG teman Pro 2 asik. Dan juga nanti di jam 9 pagi kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Perihal apa? Nanti dulu. Aku bakal kasih kamu ya, kasih kamu informasinya teman Pro 2, tapi nanti ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Kita mau perlu aku punya informasi menarik, especially buat kamu para penggemar Do Kyungso atau D.O ya, D.O EXO Teman Pro 2, karena dia bakal menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada bulan November mendatang nih. Fan meeting tersebut dijadwalkan bakal berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno Senayan, yaitu yang ada di Jakarta ya, di tanggal 21 dan juga 22 November Teman Pro 2. Di tanggal 21-nya sendiri, acaranya ini dijadwalkan bakal mulai jam 7 malam ya. Sedangkan pelaksanaan di hari kedua, yaitu di tanggal 22 November, berlangsung mulai pukul 3 sore. Informasi mengenai kedatangan Do Kyungso diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya, yaitu leadexperience.id Teman Pro 2. Promotor ini menyebut kedatangan Do ke Jakarta menjadi momen yang udah lama dinantikan para penggemar ya. Fan meeting ini juga bakal menjadi bagian dari rangkaian 2026 sampai 2027 konser tour bertajuk Day of Teman Pro 2. Dan melalui unggahan tersebut, promotor meminta penggemar untuk menandai tanggal pelaksanaan dan juga bersiap untuk menikmati waktu bersama Do. Untuk saat ini, informasi mengenai penjualan tiket memang belum diumumkan dalam unggahan tersebut dan dijanjikan akan segera disampaikan kepada para penggemar nih. Dio sendiri merupakan salah satu anggota EXO ya, yang memang dikenal sebagai vokalis dengan karakter suara yang khas dan juga kemampuan bernyanyi yang kuat. Dia debut bersama EXO di tahun 2012 dan kemudian mengembangkan karir sebagai penyanyi solo serta aktor nih. Selain bermain musik, Dio juga aktif gitu ya membangun karir aktingnya melalui berbagai film dan juga drama Korea Teman Pro 2. Kemampuan aktingnya ini mendapat perhatian melalui sejumlah proyek populer sejak debut aktingnya di tahun 2014 ya. Dio juga membintangi berbagai karya, termasuk ada 100 Days My Prince, lalu ada film Swing Kids Teman Pro 2, dan juga dia tampil dalam film Along With The Gods, The Two Words ya, dan juga sequelnya yang memperluas popularitasnya sebagai seorang aktor. Dan dalam musik solo sendiri, Dio juga telah merilis beberapa karya yang memperlihatkan warna vokalnya secara lebih personal lagi ya. Kalau misalkan di EXO mungkin kurang menyala gitu ya. Nah, ini aktivitas solonya juga memperkuat personalnya gitu ya, dan juga suara khasnya itu Teman Pro 2. Aktivitasnya sebagai penyanyi dan juga aktor membuat Dio memiliki penggemar dari berbagai negara ya, termasuk juga di Indonesia Teman Pro 2. Fanbase-nya gede nih di Indonesia sendiri ya, karena para EXO-L juga mereka juga suka semua ini ya, member yang ada di EXO Teman Pro 2 tanpa membeda-bedakan deh. Oke deh kalau gitu Teman Pro, ke suaraku. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Informasi menarik ya, especially buat kamu mungkin gitu ya, yang screening time-nya lama banget untuk scrolling-scrolling di medsosnya Teman Pro 2. Dan kamu mungkin diantara kamu tahu ya, ada film yang lagi viral banget yang judulnya New Life dari China, Teman Pro 2.
1: Buat kamu terpana.
0: Kamu tahu gak sih bahwa New Life ini menjadi film yang paling cuan di tahun ini? Film animasi yang sesungguhnya menuai banyak cacian ya di awal perilisannya itu sukses menguasai box office China bersama dengan The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day. Film animasi yang juga dikenal dengan judul The Arrival of the Ox ini seperti yang diberitakan oleh Money Control pada hari Kamis kemarin diproduksi dengan budget sebesar $200 atau setara dengan 3,5 juta rupiah aja. Kini dia tuh udah mengumpulkan lebih dari 3 juta $ Teman Bro 2. Dan sebagai perbandingan gitu ya, film Obsession ini juga menjadi film yang disebut-sebut paling cuan di tahun ini. Film horor yang diproduksi sekitar $750,000 sampai $1 juta itu juga udah mengantongi lebih dari $400 juta atau setara dengan 7,17 triliun rupiah ya. Nilai ini adalah animasi berdurasi 86 menit yang menceritakan ada seekor anak sapi meninggalkan perlindungan kawanannya setelah mengikuti seekor burung skylark memasuki dunia mimpi surrealis tempat ia menghadapi tema-tema keberanian, kehidupan dan juga kematian ya. Film ini sendiri dirilis di tanggal 5 Agustus di bioskop China tanpa ada trailer apalagi acara promosi gitu ya. Dan setelah tayang, New Life awalnya dilabeli sebagai film terburuk tahun 2026 di media sosial. Surat kabar Beijing News seperti yang diberitakan oleh Channel News Asia bahkan menyebut kualitas animasi film tersebut patah-patah dan pengisi suaranya terdengar canggung gitu ya. Namun meskipun reaksi negatif ini justru menimbulkan rasa penasaran di kalangan para penonton. Banyak diantaranya mulai menonton film tersebut hanya untuk mencari tahu apa yang membuatnya begitu tidak biasa. Meskipun film ini tampaknya mengalami awal yang lambat gitu ya dalam hal pendapatan box office di China, film ini mendapatkan daya tarik ketika cuplikan-cuplikannya mulai menyebar di media sosial. New Life ini murni dikerjakan oleh dua orang saja ya. Ya, ini Xin Yumeng selaku sutradara dan juga sang ibu Sun Lifang sebagai penulis naskah yang juga merangkap nih mengisi seluruh suara karakter yang ada di film New Life ini. Dan keduanya itu sama-sama tidak memiliki latar belakang perfilman ya. Tapi si Xin Yumeng sendiri mengungkapkan dia sudah mempersiapkan sequel untuk New Life kali ini, Teman Bro 2. Wow, dia udah mulai pede gitu ya untuk membuat film kedua atau sequel dari New Life tersendiri di Teman Pro 2. Ada gak di antara kamu yang pingin nonton film lengkapnya dari New Life ini? Kayaknya lucu-lucu aja ya, meskipun ya emang kayaknya animasinya masih, renderingnya masih so-so lah ya Teman Pro 2. Tapi ya apa boleh bulat, kita Indonesia juga punya ya film-film kayak gini, hasil-hasil anak negeri sendiri gitu ya yang baru coba-coba buat film Teman Pro 2 ya. Semoga saja sequel dari New Life lebih baik lah ya dari film New Life yang pertama ini, Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gitu. Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres

Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yeo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yeo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yeo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: siamo.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.